4.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dina tontonnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro 2 semuanya nih. Nah teman Pro 2, seperti biasa ya, Dina akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari musik Kemenparekraf nih teman Pro 2. Dimana yang akan Dina putar di pagi hari ini akan berjudul Papa Mama Tung Pasang teman Pro 2, yang akan dinyanyikan oleh WSO featuring Kai Hulu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stasiun terus teman Pro 2, dan tentunya selamat mendengarkan. Stasiun terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

di artis. Eh, enggak deh.

0: udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai

0: Hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
2: Kalau keris pati, dari mana ya?
3: Radio Republik

ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk!

0: 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Informasi pertama, hasil Piala Dunia 2026, Prancis terhenti dan Spanyol melangkah ke final. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium La Raja. La Raja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Jalannya pertandingan, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, namun pertahanan Spanyol dikawal oleh Paul Cubarsi dan Aymeric Laporte. Tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti wasit. Ivan Barton langsung menunjukkan titik putih untuk Spanyol.

0: FM.
1: Informasi selanjutnya, Biostack melibatkan ratusan animator untuk mewujudkan alien di Fofo. Sutradara Biostack kembali menghadirkan karya terbaru lewat film Fofo yang tayang di bioskop pada 9 Juli 2026. Berbeda dari film-film sebelumnya, kali ini Biostack menggabungkan unsur komedi, fisik ilmiah dan budaya Madura dalam satu cerita. Film produksi Stark Studio dan Cinemark tersebut menjadi film layar lebar Indonesia pertama yang menggunakan bahasa Madura secara dominan. Bayu menyebut keputusan itu sebagai upaya menghadirkan warna baru sekaligus memperkenalkan budaya Madura kepada penonton yang lebih luas.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2, film 402 Rumah Sakit Anker Korea ketika ambisi viral mengundang teror besar. Film horor 402 Rumah Sakit Anker Korea menghadirkan kisah sekelompok kreator konten yang menghadapi teror saat berburu tayangan viral. Film adaptasi dari Gonjiam Haunted Asylum itu disutradari oleh Anji Umbara yang mulai tayang di Indonesia sejak 9 Juli 2026. Film tersebut dirilis Lele Laila dan diproduksi oleh MD Pictures sebagai adaptasi resmi film horor Korea populer. Anji Umbara mengharap cerita menggunakan pendekatan found footage yang menunjukkan suasana mencekam dan pengalaman terasa lebih nyata. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, nggak rasanya kebersamaan kita di sepeda selamat pagi teman Pro 2 sudah ada di penghujung aja teman Pro 2. Yang ucapin terima kasih banyak ya yang udah setia nemenin dinar sepanjang pagi hari ini. Semoga informasi, obrolan dan lagu-lagu yang telah dinar hadirkan bisa menambah semangat teman Pro 2 dalam menjalani aktivitas hari ini nih. Kita mohon maaf apabila selama jalan ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini teman Pro 2 sampai siang udah siap nih hadir bersama Kak Ian dengan obrolan yang lebih santai, informasi menarik dan tentunya lagu-lagu favorit untuk menemani waktu siang kamu. Di santai siang kalian juga bisa request teman Pro 2 ya, request lagu kalian yang mau pengen kalian dengerin di siang hari ini. Jadi langsung aja nanti kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa request melalui Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak teman Pro 2. Dan dengan pamit undur diri, jangan kemana-mana ya sama Pro 2 karena playlist kalian yang nentuin. Jadi stay jam terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

RRI Prode FMB Hack, teman terbaik kamu, teman-teman Prode semua. Sudah siang kali ini bareng saya Ian. Seperti biasa ada Prode request time nih teman-teman Prode semua ya. Sampai nanti ke jam 12, 2 jam kamu bisa request kesukaan kamu di sini. Jadi jangan lupa untuk sarapan karena sudah waktunya untuk sarapan di pagi hari. Sekali lagi di Instagramnya Prode2, di Prode2, WhatsAppnya di 08239883912. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu di situ. Lagu Indonesia, lagu mancanegara, boleh nih teman-teman Prode2 sini.

0: Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Hei, berita itu hoax kan?
1: Sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Prodi FM ya, teman-teman produa semua ya. Duh, gimana nih? Sudah pada punya pilihan request lagu kesukaan kamu belum nih, teman-teman produa? Sekali lagi, teman-teman gabung di Instagramnya Produ di Produ Big, WhatsAppnya di 0823 98 83 91 92. Nanti kamu bisa pilih lagu kesukaan kamu di situ. Saya tunggu.

0: 于彼了。Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Kracentini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Waduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Seperti sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Apa oleh
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dikumuti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republik

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

mengerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brasil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brasil telah menang 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan.

0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Hei, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko Dawuh, Pak Duta.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kabupaten Kutalungan.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Welcome back to Rari Prodo FM, biar teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman-teman Prodo SMA yang sudah ikutan request lagu, ada banyak sekali nih. Saya bacakan dulu deh satu-satu nih teman-teman Prodo SMA. Ada Bunga Kaligis ya, yang gue tuh request lagu dari Jatuh Hati Reza dan juga Jatuh Suka Tulus nih.

Baru ada temannya request lagu Cia Gil dari Nabila Takila sudah tadi ya. All the Let's Go Rest Day request lagu Well Takir Gangun Rocky Parulian. Lalu ada dari Septi Ramawati 19 ini. Lalu lagi akhir zaman dari Rocky Parulian. Sudah ya saya putarkan tadi nih teman-teman berdua semua. Next ada Liqiu 23, karena izin tekan lagu Cegil Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Tasya. Oke, okay, thank you, sudah dipetarkan ya. Sama Lia Putri 84, sama Vanessa ya. Terus ada dari Haisara. Oh kak, tolong putarin lagunya Sama Cinta Jaga Rasa yang kasih, thank you. Ada Timbers Radio, mau kak request dong lagu Cegil dari Nabila Tasya. Thank you. Have a nice day. Thank you ya, Sense Radio.

Kita lanjut lagi dari kakak Antono Gotirdus. One moment in time with me Hudson. Mungkin kak Anton bisa ganti lagunya, kayaknya udah terlalu panjang gitu. Next, it's me 23, request lagi orangnya Perlian. Lalu segitu jalan, udah, nih teman-teman berdua semua ya. Lalu ada Tabitha. Selamat pagi kak, saya Tabitha, jangan request lagi dari Perlian. Thank you, sudah diputarkan ya. Lalu ada Mindanakso. Request juga nih teman-teman berdua semua. Mati by Shalane Agres dong kak, selamanya buat kakak, selamanya buat kakak aja. Terima kasih juga Anita Astia, awal lagi zaman dari Rani Perlian. Puspita, Puspi Tonda, Cegil, Nabila. Lalu Cegil lagi dari Farisa Nora. Hachu dari Saus. Ada Atika Suryani, Yorni Parulian, Jersey ya, 90, Cinta Sama Cipta juga terasa. Lalu ada Web One FM ya, Yorni Parulian, ya, Wells Akhir Zaman. Jadi teman-teman berdua semua ya, kamu bisa ikutan request lagu lagi. Instagramnya Perdua, sekali lagi di Perdubik, WhatsAppnya di 08238839192. Tinggal lagu dari Vanessa Z, Menjauh, dan juga ada Jatuh Suka.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser
2: teman terbaik.

kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garamhi. Garamhi merupakan bumbungan atau bel yang terbuat dari bahan kuningan. Lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garamhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garamhi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garamhi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garamhi digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garamhi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garamhi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garamhi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Dari Pro FM, dia teman terbaik kamu. Kita di Santai Siang masih bareng saya dengan teman-teman Pro 2. Semua enjoy buat hari ini dan sama berapa aja buat teman-teman Pro 2. Sampai lupa untuk makan siang. Jam 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Harusnya kamu sudah pada makan ya teman-teman Pro 2 semua. Tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga ada informasi buat teman-teman kamu semua. Tapi by the way, cuaca yang panas ini enaknya tuh kita mungkin seruput es enak kali ya. Seruput mungkin ada yang segar-segar, enak juga nih ya. Jus boleh juga tuh. Apalagi minuman dingin ya, ada semangka, ada nanas, jeruk, segar ya, paling pas nih teman-teman terbiasa semua. Kalau kamu sukanya apa nih? Kalau cuaca panas ini, kamu suka makan makanan apa?

0: Stay tune on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pasti naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
2: Iya, Sam. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
2: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
2: Amin. Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
2: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
2: Tanya-tanya dong.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, lagi melukis apa nih?
6: Ini laut moon.
5: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
6: Ini warnanya air sungai dan keruh bun terus masuk ke laut.
5: Nah, kalau ini apa, Dek?
6: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
7: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
8: Radio Republik

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

hati orang-orang berkasih yang hilang.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis panca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: dia telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Stay tune on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakatan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam

0: situasi informal.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kita masih di RRI Prodi FMB, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi, sama Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Kita memperkenalkan bola resmi baru bertajuk di ronde final untuk Piala Dunia 2026, dan bola tersebut juga akan digunakan pada laga semifinal perebutan tempat 3 dan nomor turnamen ya. Kalau kamu tadi subuh lihat, pasti kamu tahu tuh. Kerendakan itu hadir dengan desain nominan berwarna emas hitam dan putih sebagai simbol perjalanan menuju trofi juara dunia. Desain tersebut juga menjadi penghormatan kepada 16 kota tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko nih. Nah, dalam keterangan resminya, FIFA tuh dia bilang kalau di ronde final ini dirancang khusus untuk 4 pertandingan terakhir turnamen, mesti mengusung tampilan baru. Bola ini tetap mempertahankan teknologi yang digunakan pada si ronda bola resmi yang dipakai sejak pas awal kompetisi. Jadi menurut kamu bagaimana nih teman-teman berdua semua? Kamu lebih suka tampilan si ronda yang kompetisi sebelumnya atau sudah di babak perempat final?

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah piala dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sulit. Brazil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan, baik Brazil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap piala dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Kedua persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak selangkah? Dia yang paling berpengalaman. Kita dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Teman-teman berdua semua, kamu harus tahu kalau tim nasional Inggris itu menunjukkan ketergantungan besar kepada duit Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Hal ini terbukti selama perjuangan The Three Lions itu menjalani fase grup menuju semifinal Piala Dunia 2026 hingga babak semifinal. The Three Lions itu telah mencetak 13 gol dengan 12 diantaranya disumbangkan oleh Kane dan juga Bellingham. Dan statistik itu juga semakin menegaskan peran vital kedua pemain Salam ya, membawa Inggris itu melaju ke empat besar. Dan Bellingham juga menjadi pahlawan kemenangan Inggris saat menyingkirkan Norwegia 2-1 di perempat final. Gelandang Real Madrid juga memborong 2 gol yang memastikan langkah tim asuhan Thomas Tuchel ke semifinal sekaligus menyamai koleksi 6 gol Harry Kane di turnamen ini. Ini pelatih Inggris Thomas Tuchel itu dibilang kontribusi besar Kane dan juga Bellingham, namun berharap pemain lain juga dapat memberikan sumbangan gol pada laga-laga berikutnya. Jadi tidak cuma Bellingham dan juga Kane saja nih teman-teman berdua semua, kalau mereka dua dijaga kayak polisi dan juga bahasa ini kerepot. Apalagi lawannya nanti adalah Argentina nih teman-teman berdua semua. Bakalan mungkin ada kontroversi atau mungkin ada juara baru di tahun ini.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kafe 5 pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah
1: Radio Republik of

beberapa info entertain buat kamu semua, teman-teman berdua ya. Sekali lagi selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat berapa aja buat teman-teman berdua semua. Dan thank you masih mendengarkan Air Report FMB sampai saat ini. Buat yang pergi jalan, hati-hati di jalan, bro. Kendaraannya pelan-pelan saja ya. Tetap sampai di rumah kok. Jadi pelan-pelan saja nih, teman-teman berdua semua.

0: Iya terus serang Ram. Iya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini yang
1: bangsa Indonesia. Sumber daya.

Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Udah semua ribuan penggemar tampil berkepala plantas demi menyambut konser Pitbull di Hyde Park, London. Hal tersebut juga bahkan memecahkan rekor dunia Guinness sebagai pertemuan terbesar orang yang mengenakan topi botak atau dot cap dalam satu lokasi nih. Aneh-aneh. Ini menjelang konser dimulai nih teman-teman Pradua, semua para penggemar berkumpul di depan panggung utama menggunakan atribut kasang musisi mulai dari kepala pelontos palsu, kacamata hitam, aviator hingga jaket kulit ala Mr. Worldwide. Nanti yang penyelenggara juga kemudian melakukan perhitungan resmi bersama dengan Guinness World Record dan hasilnya sebanyak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Depan, terbaik.

0: reputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga kami satu, menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, terjadi ke keluarga kita. Bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini. Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemu di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kami.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Baik, kamu saya punya satu informasi terakhir nih teman-teman berdua semua, dan sekaligus juga menutupi perjumpaan kita di sampingan kali ini. Pada NCT 127 terus memperpanjang kontrak eksklusif dengan SM Entertainment. Dalam pengumuman resmi disampaikan tuh agensi pada hari Rabu ya, hari ini 15 Juli 2026, dan keputusan tersebut juga menegaskan melanjutkan kerjasama grup dengan agensi yang telah menaungi perjalanan mereka sejak debut. SM Entertainment juga mengonfirmasi Juni Taeyong, Yuta, Daeyoung, Jaehoon, Jungwoo, dan juga Haechan telah memperbarui kontrak eksklusif bersama perusahaan agensi dan menyatakan perpanjang kontrak mencerminkan kompakan para anggota serta hubungan saling percaya yang terjalin terus menerus nih setiap hari. Dan NCT 127 juga mulai debut pada 7 Juli 2016 dan berkembang menjadi salah satu grup K-pop terkemuka. Mereka terus meningkat berkat dukungan serta cinta penggemar dari berbagai negara selama satu dekade terakhir ini teman-teman berdua semua. Siapa tahu mungkin kamu salah satu penggemar dari 127 ini teman-teman berdua semua ya. Siapa nih member mana yang paling kamu suka nih?

kita mengudara juga mendukung pertemuan kita di sesi kali ini bersama kalian. Dan selanjutnya ada keadaan yang temani kamu di suara ceria nih teman-teman Prodiosi. Enjoy dan bahagia selalu. Stay tune 94.5 FM RR Prodobiak, teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

0: suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kami.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dae kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM.

0: kepada anak dan perempuan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: itu.
1: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besarkan.
0: Bangkrut santai. Jadi adik kamu mau ketiga.
1: Tunggu. Ini kakak bagi ke. Kakak bantu jawab. Tak tugas dari ini dulu.
0: Tugas? Tentang apa?
1: Ini. Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
0: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena juga.

0: Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria,
2: teman terbaik kamu.
3: Lagi ngapain?
4: Tak usah keluar jangan ke jajaran.
3: Loh, jangan. Sini uangnya.
4: Kenapa sih, Adi?
3: Kita baca catatan lagi.
5: Tulis di uang ini aja deh.
3: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Ngipet aja deh. Muat-muat.
3: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.

0: Kuya Alina Marisan Mule?
1: Sa poli ng Jobo, Anto.
0: Yan o, Tanta. Wala pa si Kurang po sa dikidik na harga pisang, ga.
2: Oo, oh, sunin ba ni Kurang? Sa dikidik na harga ito.
0: Siaga Alina, langsung na celata, Ji.
3: Ako si Kilo, sa dikidik sa dundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol di sini nyambung,
4: dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menukarkan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: up.
1: Oh, akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Udah mirip belum nih kadarangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, hey, ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan yang ini harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah yang terjerat dengan pasal.

0: suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: tumbuh.
1: Iya, lo kan cuma gambar. Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang.

Jesus.

Oke, selamat sore untuk teman kedua. Kita masih di Sore Ceria, masih bareng Dani. Untuk itu, kalian tetap stay tune saja di Pro 2 FM Biak. Saya masih bakal teman kamu di sore hari ini. Semoga sore hari kamu menyenangkan dan tetap semangat untuk teman Pro 2. Aktivitasnya semoga selalu lancar ya. Hati-hati di jalan juga buat teman-teman yang di dalam perjalanan di dalam mobil. Ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan masih banyak lagu-lagu hiburan buat teman kamu di sore hari ini. Satu lagu dulu nih dari Dulu Jailani, Jas Putih.

0: sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang gak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan deh, ya.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tolong.
1: Kok udah rapi sih meja monyet?
0: Aku mau pulang duluan, Del. Ada jam ini. Biasa, mau nonton sama Angkot.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: tugasnya? Biar mama dan timnya ada kerjaan.
1: Ini mama. Mama yang kerja semua saja. Kalau ada tidak main.
0: Mama dan Ade sama-sama kerja nih tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerjaan.
1: Oke, mama.
0: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
0: Coba soal berikut lagi.

Oke, selamat sore untuk teman-teman berdua semuanya, masih bareng Dani di Sore Ceria. Saya mau share sedikit tentang makanan viral, enak beneran atau cuma ikut tren semata, teman-teman. Karena kalau mau dibilang setiap beberapa bulan selalu ada saja makanan ataupun minuman yang mendadak ramai di media sosial, ya kan? Mulai dari Rofli, dessert box, es kopi, matcha, hingga berbagai kreasi makanan pedas atau menu-menu unik. Terus antrean panjang juga pun sering terlihat ya, hanya untuk mencicipi makanan yang sedang viral itu. Nah, tapi muncul pertanyaan menarik nih, apakah rasanya itu memang benar-benar enak atau kita hanya penasaran karena sedang ramai dibicarakan? Nah, tidak sedikit orang juga yang akhirnya mencoba karena takut ketinggalan tren FOMO. Nah, setelah dicicipi, ada yang merasa puas, ada juga yang berkata ternyata biasa saja rasanya. Nah, di sisi lain juga, makanan viral ini membawa dampak positif, ya kan, bagi pelaku UMKM. Banyak juga mereka terbantu karena produknya dikenal lebih luas. Nah, tantangannya adalah mempertahankan kualitas agar pelanggan tetap datang meski tren sudah berlalu. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk yang sering timbul di pikiran ya, makanan atau minuman viral apa yang terakhir kita coba, terus kemudian setelah dicoba menurut kamu memang enak atau cuma karena hype saja, atau pernah rela antri panjang demi makanan yang lagi viral? Dan kalau menurut teman pro 2, apa sih yang membuat sebuah makanan itu cepat viral? Entah itu rasakah, tampilan, atau promosi di media sosial? Nah, kalau menurut kamu nih teman pro 2, makanan viral itu memang layak dicoba atau lebih baik tetap setia dengan makanan favorit yang sudah terbukti enak?

0: Lurah Neng. Neng ngawangi di dia teh pareng listrik.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Apa gaduh ini Neng?
2: Bisa. Bapak punya lampu tenter? Gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke okay, ayah tuh Neng.
2: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
2: bukan senter itu. Itu lampu tenter Bapak. Ini apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, kempor Pak, kempor.
0: Oh, kempor. Ayah tuh Neng, kempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerah.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kambalikat.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

Ngakukan bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Biak. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari.

0: aku gak jadi iri sama kamu deh. Total, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Ilya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki ayah udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Selalu, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Lele capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan yang sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa
1: dari proyek ini? 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: jadi HP Bu Guru, karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor effect dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria

0: suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta

0: menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar?
2: Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
2: Ingat dong.
0: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: semua eh. Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Diko, iya kak? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita doang cowok.
2: Welcome semua, kapungkam semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

good day. Yeah.

Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia?

Prodo FM.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang, jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu, Produ FM.
5: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM.

0: kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
2: Produ FM.
3: Tempat terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Kok sedih sih? Bagus dong sekarang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
0: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
0: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh.

0: Bentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini cap jaran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.
3: Tempat terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: semua hajat kamu sedari. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu membutuhkan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

setiap mereka yang bernyawa pasti

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, maknanya cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Flexi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM.

aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Biak. Mulai dari update skor,

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lock Yay!
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam Teman Broadway edisi malam hari ini Rabu 15 Juli 2026 tepat pukul 20.56 menit waktu Indonesia Timur di studio malam hari ini Teman Broadway ya. Dari seputaran Jalan Majapahit masih di 94.5 kita di Jaga Malam jangan kalau malam-malam sampai nanti di jam 12 malam. Nah, for information juga kalau sebentar Teman Broadway di jam 9 waktu Indonesia Timur kita ada langsung bersama Broadway Jakarta. Amalfi Music Live Chat edisi malam hari ini ya teman Produa untuk kamu dari jam 9 sampai jam 10 nanti. So tetap stay tune di 94.5 FM teman Produa kita di Jaga Malam. Sepertinya masih ada lagu hiburan di part keempat kali ini. Lagu-lagu playlist kita udah kita siapin buat temenin kamu di Jaga Malam. So tetap stay tune on Produa FM ya teman Produa.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produ FM,
2: tempat terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
2: jangan galau malam-malam.

Oke teman teman juga kita ikuti bersama Relay bareng dari Jakarta MLC Music Live Shark edisi malam hari ini.

0: pemimpin Bang Terbu nanti kalau final ya.
1: Kalau final. Aduh, demasif.

rate Angel tuh kan gitu ya. Jadi benar-benar punya banyak cerita, dan artinya ketika kita mendapatkan tempat itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli negatif itu, tapi juga memang punya time dulu panjang dan mungkin juga bisa memberikan ilham juga untuk teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah yang kecil jaduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu. Walaupun mungkin untuk orang lain tuh mustahil gitu. Kita sudah berusia 23 tahun di industri, mungkin kita memulai proses di industri itu 2007, jadi sudah hampir

0: masih muda.
1: Ya, 2000.
0: Oke. Okay.

0: itu salah satunya.
1: Ternyata
0: banyak banget ya perbedaannya, karena selama hampir 20 tahun kita diurusin dari apa tercamat kita nggak bayar gitu kan, sudah dibiayai lalu sudah dibiayai sama label, terus promosi juga sudah dibiayai sama label, terus manajemen juga kita biasa siapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue mulai public speaking dan lain-lain, jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat.

0: Jackson gitu ya.
1: Benar-benar
0: ya. Jiwa kita juga ya.
1: Betul. Tapi apakah lagu-lagu dan juga MV On Our Own ini

0: terlalu susah banget untuk
1: main.
0: Padahal cuma main pesawat kertas aja sih,
1: ya hebat
0: banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu. Aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta,

0: ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fujirock
2: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
1: Amin.
2: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita ada sedikit dulu.
1: Kita ada sesuatu yang...
2: Bukan, itulah.
1: Pernah sih bukan cuma kita ya?
2: Enggak, itu udah, pasti udah pernah ya?
1: Udah pernah, kita yang lain.
2: Kita bikin yang jarang ya?
1: Yoi. Karena yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah...

0: Oke, paham ya?
1: Paham ya?
0: Oke, mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti deh ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu, kita masih bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Ya, oke. Okay.
0: Suaranya nggak disensor.
1: Oh, iya, iya.
0: Aman, aman.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
0: Ah, ini dia.
1: Oke, okay, jadi nanti personel The Masis akan memberikan pertanyaan. Jadi, seorang misterius ini yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So, no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari...
1: Tadi gitu dulu tadi.
0: Boleh.
1: Tadi gitu dulu. Silahkan.
2: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh, why?
2: Musisi bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, oke. Okay, jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Or no question. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Sarai.
2: Di Jakarta atau di luar kota? Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke. Okay.
0: Luar kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sama.
1: Ya,
0: semuanya
1: sama.
0: Biar punya pertanyaan dulu.
1: Oke,
2: silakan,
0: boleh.
2: Lanjut,
1: sama, silakan.
2: Penyanyi
1: juga.
2: Saya musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
0: Okay. Tidak okay. Ya. Yeah. No.
1: Saya pertanyaannya
0: penyanyi.
1: Alis pengalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. Musisi dia.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Terakhir.

0: Itu bukan yes or no question sih. Oh, lo suka makan soto gak?
1: Soto.
2: Bukan, saya suka ngopi.
3: Suka kopi, oke.
0: Okay. Salah nih kayaknya nih.
3: Oke,
0: tapi kita kasih clue-nya tadi.
3: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga.
3: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya, silakan.
1: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh, boleh.
1: Siapa?
3: Oh, boleh.
0: Makan
3: boleh.
0: The Massive, boleh.
3: Oke.
0: Okay.
3: Oke, okay. Diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray. Mas Vicky.
3: Mas Vicky silakan.
0: Agar ya penawar pun.
1: Lemon.
0: Apakah Lemon?
3: Bukan Lemon.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot. Bukan.
3: Salah. Ini susah. Ini susah. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
3: Serangga. Bukan huruf R. Nah, ini kebayang lagi nih.
0: Tidak tahu.
3: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
1: Namanya dari huruf R. Diawali huruf R.
0: Halo? Oke, bukan.
2: Ya.
0: Ini langsung nebak lagi nih.
3: Oke, langsung nebak lagi.
2: Masih antara A, B, dan C.
3: Wow, spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
3: Spesifik banget tuh.
0: Oke ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
3: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih?

0: Berarti itu masih benar.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih? Mas aku melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.

0: bergabung. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Apa kira-kira ya?
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung aja loh. Kawa itu langsung. Kak capung.
0: Itu tadi ya.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa yang ingin dicapai oleh The Masih?
0: Project-projectnya.
2: Sebenarnya pasti

0: gokil banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih abis ini bakal diganti sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya, On Our Own.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, request terus biar masuk chart.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Oke,
1: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi.
0: Halo,
1: ngobrol
0: lagi. Halo. Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. Tadi apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jakarta. Nanti di
0: Desember.
1: Wih, gokil.
0: Oke, deh, kayaknya udah siap nih.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produa FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas dengan sangat sangat hari ini. Pastinya tanpa radio lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi kita untuk sekali lagi untuk Produa FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Antara kalian coba lagi apa? Sebenarnya udah tadi berdekatmu apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena nggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku.

0: mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai manja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni urusan bapak dia. Dasar pemalas. Bukan gaji kita.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau sebelum bekerja.
4: Produ FM.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Dengan dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: lamarannya belum ketutup loh.
1: Nah, udahlah, cuma nanti doang.
2: Udahnya.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PT. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
1: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Lo. Kok udah rapi sih, Mega Mohen?
7: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat lo, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
7: Ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
7: Iya, hilaf.

0: ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau dari sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Chris?
1: He's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
2: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY. Sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soult memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard

0: besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Hai. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem benar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu ada

Dari Ceylon 7, teman Produbel, film favoritmu, lagu terakhir menutup kebersamaan kita. Tentunya di edisi hari ini, teman Produbel, edisi jaga malam di part keempat kali ini. Di pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Rabu, edisi Rabu 15 Juli 2026, teman Produbel. Saya yang bertugas malam hari ini, Anissa Febriani, mewakili seluruh sahabat bekerja kita tentunya. Sahabat kerja malam hari ini, mewakili seluruh sahabat kerja yang bertugas, dan juga mewakili rekan-rekan yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat malam. Selamat malam dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Cumi ma kasuma.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Kak, surti.
1: Berapa teman 250 juta? Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kamu mau kemana?
1: Jam 6, Ma. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalan lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah, terserah kamu mau gimana. Yang penting, jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah, aku kan masih...
0: Yaudah deh, aku usahain, Ma. Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Bila orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat penipisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kak, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kak, kakak.
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga. Kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar.
1: Dasar.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.

merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyu besar serta menggunakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan menteriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam dan diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat

0: Maluku dengan menghargai dan menghormati saksi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: gue gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya?
1: Udahlah, lagi pula lo masih sering ngecek dia sih. Dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir untuk kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini aku gak ada notif sama sekali sih dari dia.
1: Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak mau nih dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak ingin bertemu orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu tinggalkan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM bersama saya yang terbidang. Popularitas Erling Haaland di Piala Dunia 2026 rupanya tidak hanya terasa di Norwegia saja. Di Piala ratusan orang tua memilih memberi nama bayi mereka mengikuti nama penyerang andalan Norwegia tersebut. Lihat dari AFP, berdasarkan data registrasi nasional Peru, sebanyak 468 bayi tercatat menggunakan nama belakang Haaland. Sementara itu 91 bayi lainnya didaftarkan dengan nama lengkap Erling Haaland.
0: Info Pro 2 FM.
1: WTV Indonesia bersama Hitmaker Studios resmi memperkenalkan serial original terbaru bertajuk Sleeping with the Enemy. Drama bergenre action trailer ini mengusung kisah penuh twist, aksi, dan juga rahasia yang berlatar kehidupan kaum elit Jakarta. Sleeping with the Enemy mengisahkan Aruna, seorang perempuan yang kehilangan kedua orang tua akibat pembunuhan misterius. Sementara kemudian dia kembali ke Jakarta dengan identitas baru sebagai Clara untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman produser semua, film trailer terbaru The Whisper Man akan segera tayang di Netflix pada 28 Agustus 2026. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Alex North dan juga menggambarkan kisah misteri yang dipadukan dengan konflik hubungan keluarga. Berasal dari studio by Netflix, film tersebut juga dibintangi oleh Robert De Niro, Michael Mongan, Adam Scott, dan juga kita berfokus pada hubungan antara Pete, seorang mantan detektif polisi, dan putranya Tom yang telah lama memiliki hubungan renggang dengannya. Demikian info update bersama saya, Ian Pabidani.

Piala Dunia di mana itu Argentina menang 2-1 atas Inggris ya teman-teman berdua semua. Laga yang seru dan juga panas sekali nih, kalau mau dibilang ya teman-teman berdua. Laganya dimenangkan oleh Argentina 2-1. Wih, kayaknya mungkin sebentar pada pawe nih ya. Hati-hati di jalan. Jangan ikut-ikutan pawe, mendingan di rumah saja ya.

0: Kawan, kok bikin nangis, kah? Bah, apa bikin ku?
1: Satu terharu, kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, 5 masker 7 jam buang sembarangan, ya.
2: Iya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

0: sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah jagaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan. Oh, ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu, juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Untuk dikit toh, Pol.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Negur. Negur di atas. Oh. Ya, Pak. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari Radio NBA, teman terbaik kamu, teman-teman Radio. Bagaimana nih timnas Inggris ya, para pendukung Inggris? Amankah di pagi hari ini? Selamat ya buat Argentina nih, sekali lagi melaju ke babak final. Nanti ketemu Spanyol nih, teman-teman Radio. Seru nanti ya. Selamat olahraga di pagi hari, kan olahraga itu sangat penting sekali. Teman-teman berdua semua sebelum sarapan, olahraga dulu ya. Nanti baru sarapannya nih. Di jam 9 yang paling oke dan tepat. Tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga ragam informasi temani kamu semua. Oh ya, nanti di Noken jangan lupa ada ngobrol keren. Kita akan bahas judul dan juga teman-temannya di bareng mahasiswa di Incita ya, kampus Incita nih teman-teman berdua semua.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi, teman Produa.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: kisah yang kau ceritakan tergulung aku dalam hayalan.
1: Sebuah kesempatan sulit dilewatkan, jadi tambahan tak bisa tertahan.
0: Satu kali dua kali makin tak terkendali, bangkit kiri hati kini menjadi sepi.
1: Aku tak sendiri, selalu ada dia yang menemani.
0: Satu kali dua kali makin jadi oposisi. Who am I to you?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

Dua semua ya, solo Melden dipastikan tuh bakal kembali sebagai Blue Battle dalam waktu dekat, dan Blue Battle ini dikonfirmasi akan muncul dalam sequel Superman, Man of Tomorrow, yang kini sedang diproduksi. Ya, katanya pada hari Selasa itu memberitakan ya, dibilang tuh kalau James Gunn tuh dan juga Peter Safran sejak 2023 sudah mengungkapkan komitmen tetap menghadirkan Blue Battle sebagai proyek di masa mendatang. Origin itu pertama kali memerankan karakter tersebut dalam Blue Battle 2023 yang disutradarai Angel Manuel Soto, dan dia memerankan Jimmy Reyes, lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan kekuatan super saat seekor kumbang alien menempel padanya nih, teman-teman berdua semua. Jadi kemungkinan besar nanti bakal gabung dengan sequel film Superman ya, yang masih digarap nih. Kita tunggu saja seperti apa nanti filmnya nih, teman-teman berdua semua.

Ngaku fans bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Riyadh. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih, biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Riyadh, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Riyadh, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Riyadh. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1946 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyesalnya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput gelembung mata, menyebabkan sensasi mendengar dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorta, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O. klorobenzalmalfluoranil. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang tepat,

0: kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sisa.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
4: Kita satu tahun cinta.
5: Men, buat apa ya?
6: Apa yang saya lakukan ke kamu itu enggak ada.
3: Kalau yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: So we're up against a master thief. Assassin.
3: Kalau memang itu ibu,

0: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain, dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Masih di RRI Prodi FMB ya, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua ya. Saya punya topik di pagi hari ini. Kira-kira menurut kamu nih, sarapan terfavorit versi kamu? Instagramnya Prodi2 di Prodi Big, WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Kira-kira sarapan terfavorit versi kamu apa nih, teman-teman berdua semua?

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya, ya, ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok. Duduk, nah pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Klimi adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klimi juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Crowe Whipple, PhD, pasangan yang klimi biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klimi adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik.

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

bola, jangan cuma lihat highlight ngaku fans bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Biak. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik.

0: Dari Prodi FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua. Dan kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan judulnya lagu dari Blood, judulnya Proses.
1: What's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja kok cerita. Terus, dulu cerita lo kapan?